Inyuma rero ya usikana nziga masabo reka mbananye n'ubutuma bwitwa Claveri batazira sogongo avuka ajya mu ruringanizo mikajondi ni muri bururi yagutse akabaringa anye mu kinana ya gatatu agahera kubana biwe rero Ornella na King Ange baringaho nyene mu ruringanizo agashabo na Vianne na Swing bavukana nibagedeze na Fulgence na Lionel bamutazira kizigenza ikanamesha karingaho nyene mu gikoto Tojene na Renova baringaho mu ruringanizo ukabona Menyimana ari ngaho onye inyabikenke na Niyuhire Janine bavukana ukabona n'abavyara bawe bari ngaho onye mu gahonda Claude bamutazira mugisha ari ngaho mu butwe eka ngo abakuzi ku izina rya Claveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo bose ngo babandanye birambira Karimbo Nzoduga Kadaboje ngo gace kabananye kabagera ni kuri 72 amajana 344 ijana na 6.

0: iwacu
1: ikiganiro iwacu
0: ni ikiganiro gihaka ryo abanyonyi baradio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
0: iwacu.

nkuko umaze kuba mumenyera ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa gatanu, ku bigece isaha zibiri gushyika gece isaha zibiri n'igice, abari umwanya w'ikiganiro Ahiwacu. Damu twandikira ubutumwa bugufi muciye kuri 22 amajana 344 ijana na 6, mutumenyesha amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu, hama natwe tugaheza tukabishikiriza abijejwe nabo bagaheza bakabishyira mu ngiro. Sagasese shor muri nibyo namwe muhora mwibonera, nibyo muhora mwiyumvira ko ibibazo byanyu akenshi tubishikiriza ababijejwe. Ama nabo bagaheza bakabahereza umwanya, mugaheza mukabishikiriza nk'uko byagenze ku munsi w'ejo.

cyane cyane rero ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari abantu bagira bati ku munsi wa gatandatu abari umunsi w'ibikorwa rusange urazi ko ari umunsi wahariwe ibyo bikorwa rusange

sinovuga ni uwo munsi n'uwa kera gose wari ubukobwa rusange ko ari ku munsi wa gatandatu ariko si byavuba abiramaze igihe kitari gito ari nacyo gituma nageze nti reka ngaruke twibukanye kubera ko hariho abantu bamwe bamwe babyibagiye babyibakiye bagera ko ku munsi wa gatandatu aba ari umunsi wo gukora isuku aho ubaye

batuvuze rero gukora isuku aho baye umuso wa gatandatu mu quartier atandukanye y'igisagara cha Bujumbura mvuga mu gisagara cha Bujumbura kubera ariho maze kubibona akumbure no mu bindi bisagara niko bimeze ku munsi wa gatandatu mu gitondo abajejwe intwaro atavuga abanyumba 10 eka ndetse n'abakuru b'amakarti atandukanye na cyane cyane abanyumba 10 nibo bazinduka kubwira bo bazinduka kwibutsa nako abari mu mpangu zitandukanye uko bategereza gukora isuku imbere y'impangu zabo imbere yaho babaye ariko nanjye nkaheza nkibaza nti mbega niko byakabaye kugenda bari nda

nico gituma nagize nti reka kukubwira ijuru uri kuranyumvireza nawe ugire impanuro utanze ugire impanuro uhaye uri kuratwumvireza animba ahora bikora nimba sanswe atabikora naho anyaragaza nyaragase ucyabuke era imbere ko agira ikindi akoze abanza sukura imbere yahabaye ukurindira rero utumwa bwanyu ukurindira interano zanyu agasona itwumiriza turirimbo ndabitsa ko mu gitaramo nyina je mugisha

0: izamu cyangwa uvize ikindi ubaza hamagara kuri 6658 551 144.
1: Umutwezi Festival turahunduka sasa.

ngo nugaci kinege rero mu bintu bigura umuntu kurarondera rero gumiza kugumiza ku uni for you kuva kwa Sami Melody indirimbo tuba tuguhakanya nyene udifi.

Eric buriya Eric numuntu rimwe na rimwe atavuga amajambo menshi. Eric numuntu kenshi na kenshi usanga afise umujinya. Numuntu afise umujinya. Ego numuntu afise umujinya kandi numuntu ashatse arakora ikibi kandi rero nakora ikibi ndishora kubimenya. Nababwiye ubwa mbere yuko ari mpinduka nonga nabwire yuko je na mutazire barasukana arashobora kukugira inama ati kora kunuku nuku nuku we akashayira birahijya we nawe ukacuhurudu ukabikora niko yimereye uva kore barasukana ego hanyuma ikintu babwira kuri Eric murumva yuko atakigongo kesha gira arafisa kandi ko ku mutima nivuga gute rakunda kugira kandi kinzigo yinzikira ari kurumva aronka ibi ntaronka bijye mugabe ibyo byose niko ndavuga muri ba Eric biri muri bo yabashitse rero agatanga impuwe aguhaye abaguhaye akubabariye abakuko abakubabariye mugabe atakubabariye ego hanyuma ikiri mwamenya Eric ndakunda kwibaza ibibazo byinshi kirazira ukuntu ameze ahitamo gukora ibintu yiyumviriye neza kuko ndagomba ngo ashaka gukora ikintu ngo ayigora kubaza kudedaguze kaye ibi byose ntabikundi wowe icyakora imbere yuko akora ibyo bintu arabyitondera akabaza umutima akabaza Imana haba akabona kubikora rimwe na rimwe Eric n'umuntu asaba yego Eric rimwe na rimwe n'umuntu asaba arakunda umuha ego Eric ni wa muntu arakunda gufata umwanya wo kuganira n'abagenzi biwe. Numuntu akunda gufata umwanya wo kuganira n'abagenzi biwe. Yego. Kandi Eric numuntu akunda ibintu bya politike ku mahiri menshi. Ndishora kumi aho usaga barigena bariya mubibabonamwo bo ba Eric suku. Arashora kuyikina ku mari kubwe gutabizi kandi mwamana bishitse rera akaka kwibira ubu nisoma mbike wiwe yego mukanyaraza kurangiza ivya Eric